bilai dekune. Ucap mulanya jaro, mengikuti jaro, nakatok mengudal turedo. Bunyi waktu nerek ucubo, berpuluh tahun, dama gengsuf. Lohai nanyan, angin cisuf, ya putari hai. Kuna bayi syawa, kon kombinat, ndol naksai.